Yosh. Yankulu. Labantwana bayahlanya kore bapulekisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kore fetsa. How can I have? Banya na babanya.